0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
5: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
6: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
5: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
7: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
6: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
7: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
6: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
7: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
6: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk sesi Hits in the Morning, dan kita berada di sesi lagu pilihan kamu. Silakan aja untuk kamu teman Pro 2 semua pilih lagunya. Di sini ada lagu dari miliknya Miley Cyrus dengan Walk of Fame dan juga Golden Burning Sun. Dan teman Pro 2 semua berdasarkan pilihan ya, aku bakal putarin dulu lagunya dari Miley dengan judul Golden Burning Sun. Nanti disusul dengan lagu keduanya ya guys. Buat kamu-kamu pastikan tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Dan kita berada di sesi tips pagi ini untuk Hits in the Morning. Setelah tadi kita simak bersama untuk lagu pilihan kamu. Teman Pro 2, perjalanan jauh, baik menggunakan mobil, kereta maupun pesawat, sering banget nih ngebuat kaki kita itu terasa pegal banget, sampai kaki kita itu bengkak akibat terlalu lama berada dalam kondisi yang seperti itu terus ya, atau posisi duduk terus menerus. Dan kondisi ini umumnya terjadi karena aliran darah dan juga cairan tubuh kita ini cenderung berkumpul di bagian tungkai bawah, sehingga tubuh kita minim bergerak. Salah satu cara yang paling efektif, teman Pro 2 semua, untuk mencegah kaki bengkak seperti apa? Nah, teman Pro 2, caranya dengan menggerakkan kaki secara berkala setiap 30-60 menit. Kalau memungkinkan, bisa juga nih berdiri sejenak atau berjalan singkat aja agar sirkulasi darah kembali lancar dan otot betis dapat bekerja sebagai pompa alami pembuluh darah kamu.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30.000 biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

Pro2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro2 semua. Kita masih ngebahas terkait tips agar kaki tidak bengkak saat perjalanan jauh. Berikutnya teman Pro2, selain berjalan, lakukanlah latihan sederhana seperti menggerakkan pergelangan kaki, memutar, menekuk jari kaki, atau mengangkat tumit saat tetap duduk. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Thrombosis and Hemostasis menunjukkan bahwa latihan kaki selama duduk, nah ini mampu meningkatkan aliran darah vena sehingga membantu mengurangi resiko penumpukan darah akibat imobilitas berkepanjangan.

0: banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong, baru cakep.
2: Hai kamu teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Enggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguy, Amang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini, jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguy, Amang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Kita berada di sesi tips pagi ini ya. Teman Pro 2, bagi teman-teman yang punya riwayat gangguan pembuluh darah atau sering mengalami pembengkakan, penggunaan stocking kompresi dapat menjadi pilihan. Jadi sejumlah penelitian juga menemukan kalau stocking kompresi

Kompresi ini efektif banget untuk mengurangi pembengkakan dan rasa tidak nyaman pada kaki selama perjalanan, terutama pada penerbangan atau perjalanan berdurasi panjang. Dan penelitian yang dimuat dalam jurnal Thrombosis Research, nah ini mengungkapkan bahwa volume tungkai bawah dapat meningkat secara signifikan setelah duduk selama sekitar 10 jam tanpa banyak bergerak. Jadi temuan ini memperkuat pentingnya melakukan peregangan dan perubahan posisi secara rutin selama perjalanan untuk mengurangi penumpukan cairan pada kaki. Apabila pembengkakan gak kunjung membaik setelah perjalanan atau disertai dengan nyeri hebat, kemerahan maupun sesak napas, kondisi ini sebaiknya segera diperiksakan ke tenaga kesehatan teman Pro2 karena tentu aja dapat menjadi tanda gangguan yang lebih serius. Dengan menerapkan kebiasaan sederhana seperti bergerak aktif, menjaga hidrasi dan melakukan latihan kaki, resiko kaki bengkak selama perjalanan jauh dapat diminimalkan. Infonya teman Pro2 kukutip dari rri.co.id.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, pada hari ini di hari Minggu ya, tanggal 12 Juli 2026, hari ini dalam sejarah kira-kira ada peringatan apa aja teman Pro 2? Nah teman Pro 2, tentunya banyak banget nih peringatannya. Jadi seperti ada Hari Koperasi Indonesia, Hari Malala Sedunia, dan Hari Kantong Kertas Sedunia. Kita bakal ulas ya terkait hal ini, seperti apa sih, kenapa diperingati, sejarahnya gimana. Untuk itu teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara, dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini, sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

teman Pro2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya, pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi e-learning atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga. Jadi gak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang, bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga, tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru, atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, seperti yang sudah aku sampaikan tadi, kalau hari ini banyak banget ya peringatannya. Dan hari ini merupakan Hari Koperasi Indonesia. Jadi tanggal ini memang menandai tonggak sejarah pergerakan ekonomi kerakyatan yang secara resmi merujuk pada pelaksanaan Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947. Dan peringatan tahunan ini, teman Pro 2, bertujuan untuk memperkuat kembali komitmen bangsa dalam memajukan koperasi sebagai pilar utama perekonomian yang berkeadilan, sekaligus mengenang jasa besar Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Semula 10,7 Produa Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Produa, di hari ini dalam sejarah. Teman Produa, tahu gak sih kalau Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan juga di hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Malala Yousafzai, seorang aktivis muda asal Pakistan yang gigih sekali memperjuangkan hak pendidikan bagi anak perempuan. Dan momentum ini dimanfaatkan oleh masyarakat global untuk terus menyuarakan hak akses pendidikan yang setara, aman, dan inklusif bagi seluruh anak di dunia tanpa terkecuali.

Teman Pro 2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro 2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

film sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Kreins, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Kreins menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Kreins bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti. Sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya di kesempatan pagi hari ini. Dan tentu aja kita berada di sesi berikutnya ya teman Pro 2 semua. Seperti biasa kita bakal ulas terkait jelajah weekend Pro 2 dan budaya serta pariwisata. Jadi buat teman-teman gimana nih, udah jalan kemana aja di kota Sintang? Kalau kita lihat di media sosial ya, terkhususnya kayak di TikTok teman Pro 2 semua, kita bisa lihat loh banyak banget tempat-tempat yang ternyata kayak kita nggak tahu banget sebagus itu gitu teman Pro 2. Ada tempat wisata yang bisa kamu kunjungi di dalam kota Sintang, tempatnya juga lumayan nyaman. Salah satunya seperti di Danau Guci Sintang teman Pro 2 semua. Jadi kalau misalnya kamu lagi bingung nih mau kemana, bisa kok ya pergi ke Danau Guci, di sana tempatnya juga nyaman. Terus ada juga salah satu warung yang cukup terkenal ya. Kayaknya kalau misalnya orang-orang ditanyain kita kulineran yuk, makan yuk gitu ya, pasti pada banyak banget teman-teman yang nyaranin, ayo dong cobain di warung makan Mempawah di dekat Danau Guci itu. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya kamu sambil jalan-jalan ke Danau Guci juga bisa melipir ke warung Mempawah itu sambil menikmati suasana makan dengan aneka menunya ya teman Pro 2. Seperti ada mie Mempawah, pokoknya macam-macam deh di situ tulisannya. Jadi bisa dicoba-coba di coba-cobain review juga seperti apa. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune ya di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Adik dijemput ya? Nunggu siapa?
1: Saya dijemput mama.
0: Tadi om ketemu mama loh.
1: Om siapa?
0: Om temannya mama kamu, dek. Ayo ikut.
1: Gak mau, om.
2: Teman Pro 2, berikan pemahaman kepada anak-anak, keluarga, dan kenalan kamu untuk tidak mudah terpengaruh sama orang yang baru dikenal.

jangkrik.

bila tiba saatnya.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan tentu aja kita masih berada di edisi hari Minggu ya, seperti biasa, yaitu Jelajah Weekend Pro 2 Budaya dan Pariwisata. Kalau tadi ada Danau Guci, teman Pro 2 semua. Sebenarnya danau di kota Sintang nih lumayan banyak ya, kalau kita lihat-lihat lagi, apalagi di medsos, danau di kota Sintang, danau-danauan ya. Jadi ada yang namanya Danau Jemela ya, teman Pro 2 semua. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu tempat untuk kamu-kamu yang suka sama alam, berwisata ya, teman Pro 2 semua. Kalau di situ bisa sambil bawa makanan, bersantai bersama keluarga, begitu ya. Masak-masak kayak tamasya begitu modelnya. Walaupun pohon-pohonnya ini memang ada ranting-ranting yang kering, tapi tetap aja suasananya itu bisa membuat teman-teman kayak kembali ke alam. Jadi bisa banget teman Pro 2 untuk kamu singgah ke danau itu. Terus ada juga Danau Biru. Nah, ini sempat viral banget ya kemarin. Jadi Danau Biru ini merupakan salah satu tempat favorit juga bagi warga lokal untuk bersantai, apalagi di sore hari. Danau ini terkenal dengan airnya yang jernih, sejuk, kawasannya bersih, aksesnya juga mudah banget karena dekat dari jalan raya. Jadi ini memang berlokasi di Kecamatan Sintang ya guys, di Martiguna. Jadi masih dekat banget lah dengan kota, jalan kota gitu. Kalau masuk ke dalam pun nggak terlalu jauh dari jalan raya atau jalan besarnya. Nah, ini bisa banget teman Pro 2 semua untuk teman-teman singgah ke sini. Tapi ya itu tadi, memang kita harus waspada dan berhati-hati ya guys ya.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

sebuah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Diceritakan dengan lucu dan menggelitik, novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Inspiratif dan layak dimiliki, dibaca, dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Selain ada Danau Biru, Danau Gucci, sama ya di Mertiguna semua ini, kemudian juga di Jemela. Berikutnya ada juga Danau Mensiku. Jadi teman Pro 2 semua ini letaknya memang agak jauh ya, yaitu di Mensiku, Kecamatan Binjai Hulu. Jadi di sini itu merupakan destinasi alam dengan ekosistem lokal yang masih sangat dijaga sekali kelestariannya, dan tempat ini sering menjadi tujuan favorit bagi para pemancing untuk aktivitas casting menggunakan speedboat ya dan lain-lain. Jadi ini benar-benar suasananya itu alam banget ya teman Pro 2 semua. Selain itu juga teman Pro 2 masih di Mertiguna Kecamatan Sintang ada juga tempat bersantai dengan pemandangan danau. Selain tadi kita bisa singgah di warung Mempawah ya, tapi ini kan letaknya enggak jauh dari Danau Gucci, tapi kalau yang ini memang benar-benar bersantai dengan pemandangan danau, yaitu ada kafe Pondok Danau di Mertiguna Kecamatan Sintang. Jadi teman Pro 2 semua ini benar-benar bisa langsung memandang danaunya dengan berbagai macam menunya yang tersedia juga. Ya seperti pada umumnya lah, tempat untuk bersantai nyaman begitu bersama keluarga. Kalau misalnya malas masak, malas bekal-bekal, bisa sambil belanja di sini untuk menikmati segala sesuatunya. Kisaran harganya juga enggak terlalu mahal ya teman Pro 2.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2. 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada, aku bakal hadirkan terlebih dahulu untuk Info Pro 2 pada kesempatan kali ini. Untuk teman Pro 2 semua, kita akan awali dengan informasi terkait bola. Teman Pro 2 semua, buat kamu-kamu yang mantengin bola tadi ya, hasil untuk Piala Dunia 2026 ada Bellingham, pahlawan Inggris, ke semifinal dan mereka berhasil memulangkan Norway. Norwegia sendiri sempat unggul lebih dulu lewat Andreas, sementara gol dari Erling Haaland pada babak kedua dianulir VAR. Dan teman Pro 2 Inggris berbalik memimpin 2-1 atas Norway setelah laga berlanjut ke babak tambahan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua, ada lagu hit BTS Swims. Nah, ini digugat di Amerika Serikat atas dugaan plagiatisme terhadap sebuah demo yang belum pernah dirilis. Big Hit Music menolak tuduhan tersebut sebagai klaim sepihak dan menyatakan siap menempuh jalur hukum. Teman Pro 2, mereka menuduh Swim, lagu utama dalam album kelima BTS bertajuk Arirang, memiliki kemiripan substansial dengan lagu buatan mereka yang juga berjudul Swim.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua, ada lagu Wonderwall dan juga Hey Jude ya, mengiringi langkah Inggris ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Norwegia 2-1 di Stadion Miami, Amerika Serikat pada Sabtu kemarin. Dan tentu aja teman Pro 2, Wonderwall yang diciptakan oleh Noel Gallagher sendiri dipopulerkan oleh Oasis, dinyanyikan oleh tim nasional Inggris persis setelah pertandingan melawan Norwegia itu usai. Dan mereka pun melantunkan lagu ini bersama-sama dengan pemain timnas Inggris yang dipimpin oleh Kapten Harry Kane. Oke, baik teman Pro 2, itu dia tadi untuk Info Pro 2 kita kali ini. Pastikan buat kamu tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi, e-learning, atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga, jadi nggak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang, bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro 2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga, tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru, atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro 2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat. Thank you.

Taman Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Taman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ya Top Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya Monica masih setia menemani kamu ya di segmennya Santai Siang. Anyway, selamat siang, selamat beraktivitas dan hati-hati di perjalanan ya teman Pro 2. Anyway, aku mau cerita sedikit. Tadi sebelum berangkat kerja, aku sempat ditabrak orang pakai motor teman Pro 2. Ya motornya sih cuma lecet ya, tapi memang banyak sekali yang lecet-lecet juga di area kaki, area tas, tapi tetap bisa menghibur kamu di Santai Siang kali ini. Walaupun kita udah hati-hati, terkadang orang yang gak hati-hati. Jadi penting banget untuk selalu stay dengan lampu sen kamu. Kemudian juga bisa kamu perhatikan juga teman Pro 2 untuk spion kamu dan lain sebagainya. Oke? Okay? Ya, pokoknya aku masih ngakak dikit sih, tapi ya udahlah ya. Tetap bisa semangat temani kamu dan stay tune aja di Pro 2 RR Sintang. Hati-hati di jalan dan tetap harus menurut aku bisa menjadi lebih baik lah untuk hari ini. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Masa Ini Nanti dan juga Masa Depan Lainnya by Nuka akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune di Pro 2.

2. Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses, pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern, tetapi tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

teman-teman Pro2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam, jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan? Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

helm sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1950

1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia, kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu, evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan, kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Katama Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan masih barengan aku Monica di kesempatan kali ini ya, di lagu di Pro 2 hit list internasional. Lagu-lagunya ada banyak teman Pro 2, buat kamu yang mau request. Ada dari Taylor Swift, kemudian juga ada dari Valde teman Pro 2. Kemudian pastinya di sini juga ada Bruno Mars yang akan hadir di ruang dengar kamu. Cara requestnya gampang banget, bisa di 0857 500 4741 atau bisa melalui aplikasi RRI Digital. So stay tune di Pro 2, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

teman produ ya, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO, santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dek, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Saya Glenn, tokoh favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Keterampilan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI
3: Radio Piala Dunia.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan masih barengan aku Monica pukul 11.34 waktu Indonesia Barat. Setelah ini juga akan hadir lagu-lagu bernuansa islami di ruang dengar kamu untuk menuju kumandangnya azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Tetap semangat di santai siang kali ini, pastinya tetap hati-hati di perjalanan teman Pro 2. Moga-moga aja lagu-lagu atau mungkin juga suara Monica menemani kamu bisa sedikit menghilangkan ngantuk di perjalanan ya. Oke, kita mulai lagu dari Tasya dengan Salawat Nabi akan hadir di ruang dengar kamu.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

0: Ya, Tama Pro Data Post sudah pukul 11.43 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Jumpa lagi di siang hari ini bareng aku Adilianti di segmen Santai Siang. Siang hari ini aku mau berbagi informasi seputar kuliner nih teman Pro 2 buat nemenin aktivitas kamu siang ini. Namun, aku awali dulu dengan lagu berikut ini.

teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Indonesia memiliki berbagai jenis kuliner dari berbagai penjuru daerah di Nusantara. Setidaknya, daerah-daerah di Indonesia terdapat 3.529 jenis kuliner yang memiliki cita rasa mampu menggugah selera. Nah, 5 dari ribuan jenis kuliner khas Indonesia ini sangat populer, bahkan menjadi makanan favorit di beberapa negara. Apa saja menu makanan khas Indonesia yang mendunia tersebut? Yuk, kita simak informasinya berikut ini. Salah satunya adalah gado-gado. Kuliner khas Indonesia yang satu ini pernah diikutkan dalam kompetisi yang bersaing dengan hidangan dari berbagai negara lainnya dan meraih juara pertama. Terhitung dari nilai estetika yang dimiliki, keunikan bahan yang digunakan, serta cita rasa yang dinilai sangat tinggi. Tidak hanya itu, gado-gado juga sangat populer di kalangan negara asing. Terbukti banyak YouTuber dari berbagai negara membagikan pengalaman mereka melalui vlog pada kanal YouTube mereka. Salah satunya adalah YouTuber Jason Song yang tinggal di Amerika Serikat.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: 90,7 FM, teman terbaik kamu. Utama Pro 2 masih ngomongin kuliner Indonesia kali ini yang menarik perhatian dunia. Yang berikut ini adalah sate ayam. Dan sate dikenal berasal dari Jawa. Makanan khas Indonesia yang satu ini menjadi makanan internasional dari Indonesia yang banyak diburu. Di Indonesia sendiri banyak variasi jenis sate. Namun yang sering dijumpai di berbagai negara asing adalah sate ayam. Beberapa negara asing bagian Asia Tenggara yang sangat menggemari makanan ini diantara lain Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Malaysia.

Teman Pro 2 masih temani kamu di Santai Siang, juga masih bahas kuliner ya. Yang berikut ini adalah rendang. Rendang dapat dengan mudah dijumpai pada rumah makan Padang seluruh Indonesia. Makanan tradisional asal Minangkabau, Sumatera Barat ini sering dihidangkan untuk acara-acara adat seperti pernikahan, makan bajamba, dan acara-acara penting lainnya. Rendang sebagai makanan dari Indonesia yang mendunia karena proses memasak yang rumit butuh waktu sekitar 6 jam. Mulai dari menyiapkan bahan yang segar hingga siap dihidangkan dengan tekstur daging yang sangat lembut. Itulah mengapa rendang menjadi salah satu makanan dari Indonesia yang paling enak di dunia.

Sampro 2 balik lagi, masih di Santai Siang. Dan kali ini ada soto ya, soto, seroto, sauto, tauto, dan coto. Adalah makanan khas Indonesia seperti sop yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Daging yang sering digunakan dalam hidangan ini adalah daging ayam dan daging sapi. Namun di beberapa daerah banyak juga yang menggunakan daging kambing maupun jenis lainnya. Nah, teman-teman perlu dua sejarahnya. Menu soto pertama kali populer di Semarang, Jawa Tengah yang diperkenalkan para imigran dari Cina. Tetapi dalam prosesnya banyak dimodifikasi oleh masyarakat Indonesia.

santai siang juga kita masih ngebahas tentang kuliner Indonesia yang menarik perhatian dunia nih teman Pro 2. Siapa yang suka yang satu ini? Yaitu nasi goreng. Makanan terakhir dari Indonesia yang mendunia adalah nasi goreng. Siapa yang tidak tahu, dengan olahan sederhana, bahan utamanya adalah nasi. Sama halnya dengan soto, nasi goreng sebenarnya berasal dari Cina yang mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada dari tahun 4000 sebelum Masehi hingga berkembang sekaligus populer di Nusantara. Nah, teman Pro 2, itu tadi ada 5 kuliner khas Indonesia yang mendunia. Jadi, mana nih makanan favorit kamu yang masuk di daftar list ini?

0: Ju, Ju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan nah di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang yang bersinar hanyalah pantulan layar.

0: Sikat boy.
1: Sikat boy.
2: Ini beneran sikat boy. Boy, sikat boy. Asik.
3: Pernahkah kita sadar perilaku hidup kita akan berdampak pada lingkungan? Mulai dari penebangan hutan, baik untuk keperluan pribadi atau industri, dan polusi dari penggunaan kendaraan motor juga akan menyumbang pemanasan global. Saat musim kemarau, sering terjadi kebakaran, kekeringan, bahkan pemanasan global. Tapi kalau musim hujan, akan terjadi kebanjiran, bahkan sampai banjir bandang. Yuk kita buat lingkungan tempat tinggal kita lebih baik dengan perubahan perilaku kita. Mulai dari mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan penghijauan di sekitar rumah. Lakukan hal kecil untuk perubahan besar di kemudian hari.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
5: Prodo FM.
6: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
7: Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di sesi gagasan seputar olahraga atau Gaspol, kali ini kita akan ulas tentang olahraga lokal Indonesia. Masa remaja adalah periode penting dalam perkembangan fisik, mental, dan sosial seseorang. Di usia ini, teman Pro 2, tubuh sedang mengalami banyak perubahan, baik dari segi pertumbuhan fisik maupun perkembangan kemampuan motorik. Oleh karena itu, olahraga memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung kesehatan fisik dan juga mental remaja. Selain membantu menjaga kebugaran, olahraga juga mengajarkan nilai-nilai penting seperti disiplin, kerjasama, dan kepercayaan diri. Namun, dengan berbagai pilihan olahraga yang ada, nggak semua jenis olahraga cocok untuk remaja. Oleh karena itu, penting bagi kita memilih olahraga yang sesuai dengan minat dan kemampuan fisik dan tujuan. Nah, teman Pro 2, ada beberapa olahraga yang sangat cocok sekali untuk kita-kita nih, para remaja yang dapat membantu tetap aktif, sehat, dan berkembang secara maksimal. Tapi kita akan ulas selepas yang berikut ini.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Oke, baik teman Pro 2 semua, masih di 90,7 FM. Olahraga yang pertama adalah sepak bola. Nah, ini adalah salah satu olahraga yang paling populer di Indonesia dan di dunia loh ya. Nah, ini sangat cocok banget buat remaja. Selain menyenangkan, sepak bola ini melibatkan berbagai keterampilan fisik, misalnya lari, menggiring bola, koordinasi tubuh, dan ini juga melatih kerjasama tim karena permainan sepak bola mengharuskan pemainnya ini untuk saling berkoordinasi dalam mencetak gol dan juga bertahan. Yang berikutnya adalah bola basket. Nah, bola basket ini adalah olahraga yang cepat sekali ya teman Pro 2, penuh aksi juga dan sangat bermanfaat bagi remaja yang pengen banget melatih kelincahan, kemudian kekuatan, dan juga daya tahan tubuh. Olahraga ini melibatkan banyak sekali gerakan melompat, berlari, mengubah arah dengan cepat, dan membantu meningkatkan keseimbangan, koordinasi, dan juga fleksibilitas. Selain manfaat fisik, bola basket juga mengajarkan pentingnya kerjasama tim dan juga strategi. Karena permainan ini biasanya dimainkan dalam tim ya. Setiap pemain harus bisa berkomunikasi dengan baik dan mendukung satu sama lain. Bola basket juga mengajarkan remaja tentang pentingnya bekerja keras untuk meraih kemenangan.

0: kamu. Lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Oke, baik teman Pro 2, kita masih ulas terkait olahraga. Nah, yang berikutnya ini ada renang. Renang ini adalah olahraga yang sangat baik sekali untuk kebugaran fisik para remaja. Dan ini adalah olahraga full body yang melibatkan hampir semua otot tubuh kamu, kemudian lengan, kaki ya, sampai otot inti juga. Manfaat kesehatan dari renang ini termasuk peningkatan kekuatan jantung, paru-paru, dan fleksibilitas otot. Selain itu, renang juga memiliki dampak rendah terhadap sendi, sehingga cocok sekali untuk remaja yang mungkin memiliki masalah dengan cedera atau kekakuan sendi. Nah, renang ini juga bisa membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Jadi, buat kamu-kamu nih, para remaja yang suka dengan tantangan pribadi, renang juga menawarkan banyak kesempatan untuk mengukur kemajuan dan mencapai target pribadi, seperti meningkatkan waktu atau jarak renang kamu. Berikutnya, bulu tangkis atau badminton. Nah, bulu tangkis ini adalah olahraga yang cocok untuk remaja karena selain mudah dipelajari, olahraga ini juga mengasikkan dan memiliki banyak manfaat untuk tubuh kamu. Olahraga ini melibatkan banyak gerakan cepat, termasuk lompatan, pukulan kuat, dan pengendalian bola yang dapat meningkatkan kelincahan, kecepatan reaksi, serta daya tahan tubuh kamu. Bulu tangkis juga merupakan olahraga yang dapat dimainkan secara individu ataupun dalam pasangan. Sehingga cocok ya bagi remaja yang pengen berkompetisi secara personal atau sebagai bagian dari tim. Selain itu, bulu tangkis mengajarkan kecepatan, ketepatan, pengambilan keputusan yang baik dalam situasi yang penuh ketekanan juga nih teman Pro 2.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja. Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Oke, baik teman Pro 2 semua, masih di 90,7 Pro 2 RRI Sintang bareng aku Widya. Kita masih bahas terkait olahraga yang cocok untuk remaja. Yang berikutnya adalah olahraga lari. Nah, ini adalah salah satu olahraga yang paling sederhana sebenarnya, tapi sebenarnya juga paling efektif untuk kamu-kamu nih para remaja. Lari ini membantu meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, menguatkan otot kaki dan menjaga kesehatan jantung. Ini juga bisa menjadi cara yang baik ya untuk melepaskan stres, terutama bagi kamu-kamu yang aktif di sekolah atau memiliki kegiatan yang padat. Lari juga mudah dilakukan karena tidak memerlukan peralatan khusus. Nah, ini cukup sepatu olahraga yang nyaman aja. Jadi lari itu bisa dilakukan di luar ruangan atau di treadmill, dan bisa dijadikan rutinitas harian yang membantu remaja menjaga kesehatan tubuh dan juga pikiran. Nah, kamu juga bisa loh lari bareng teman-teman kamu. Yang berikutnya, teman Pro 2, ada yoga. Nah, ini bukan nama orang ya, tapi olahraga. Jadi yoga ini merupakan olahraga yang sangat cocok sekali untuk kamu yang pengen meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh bagian inti, serta keseimbangan mental kamu. Nah, di usia remaja, tubuh kita itu kan mengalami banyak banget perubahan. Dan yoga ini bisa membantu mengurangi ketegangan otot serta meningkatkan postur tubuh. Selain itu, yoga juga membantu mengatasi stres, meningkatkan konsentrasi, dan juga menenangkan pikiran kamu. Nah, jadi berlatih yoga ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan juga ketenangan kamu ya, teman Pro 2 semua. Oke, teman Pro 2 tetap di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Kecilku, adik kecilku, umur saya 20, disitu kita kuliah di Inggris. Saya mau jadi instruktur.
4: Ini suara anak disabilitas.
5: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
4: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.
6: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman-teman.

sesi acara Gaspol ya, gagasan dunia olahraga, dan kita masih ngebahas terkait olahraga yang cocok untuk remaja. Berikutnya ada senam. Nah, senam ini adalah olahraga yang baik banget untuk remaja yang pengen banget meningkatkan kekuatan, kelincahan, fleksibilitas tubuh. Dan olahraga ini mencakup berbagai gerakan yang melatih keseimbangan, kemudian juga kelenturan dan koordinasi tubuh kamu. Jadi senam itu tidak cuma baik untuk kebugaran fisik, tetapi juga dapat membantu memperbaiki postur tubuh dan meningkatkan kepercayaan diri. Berikutnya ada volleyball. Nah, seperti halnya bola basket dan sepak bola ya teman Pro 2, bola voli juga mengajarkan tentang kerjasama tim, terus komunikasi, strategi dalam permainan. Dan ini adalah olahraga yang melibatkan gerakan melompat, melempar bola, bergerak cepat di lapangan. Bola voli juga melatih kekuatan otot tubuh kamu bagian atas, serta ketangkasan tangan dan juga mata kamu. Nah, berikutnya teman Pro 2 semua, kita masih akan ulas lagi tetap di 90,7 Pro 2 RRI Sintang.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
5: Sabar, sabar.
4: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
5: Tuh lihat tuh.
4: Iya apa sih?
5: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
4: Ih, mana-mana? Iya benar lagi tuh.
5: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, deng.
6: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

teman terbaik kamu. Kita masih bahas terkait olahraga yang cocok untuk kamu-kamu ya, para remaja. Dan olahraga yang terakhir kita ulas adalah bersepeda. Nah, ini adalah olahraga yang menyenangkan banget, kemudian menyehatkan juga, cocok ya buat kamu yang suka beraktivitas di luar ruangan. Jadi bersepeda itu melibatkan hampir semua kelompok otot utama, termasuk otot kaki, perut, punggung, sehingga membantu meningkatkan kekuatan dan daya tahan tubuh. Selain itu, bersepeda juga sangat baik banget ya untuk kesehatan jantung dan juga paru-paru kamu. Nah, selain manfaat fisiknya, teman Pro 2, bersepeda itu ternyata juga memberikan kebebasan eksplorasi, memungkinkan kamu untuk menjelajahi lingkungan sekitar dengan cara yang menyenangkan, kemudian bermanfaat teman Pro 2. Bisa nih dilakukan bareng teman-teman atau bareng keluarga kamu.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

gaya hidup yang sehat ya, terutama bagi kita-kita yang masih remaja ya. Jadi selain membantu menjaga kebugaran fisik, juga mengajarkan nilai-nilai yang penting seperti tadi udah kita ulas banyak banget ya teman Produa semua, seperti kerjasama, disiplin, percaya diri, sportivitas, dan lain-lain. Nah, pemilihan olahraga yang tepat ini dapat membantu remaja tidak hanya menjaga tubuh tetap aktif, tapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan juga mental yang bermanfaat banget dalam kehidupan kamu. Nah, teman Produa semua, dengan berolahraga secara rutin, kamu dapat membangun kebiasaan yang sehat yang akan bermanfaat sepanjang hidup kamu tentunya. Oke, semoga aja informasinya bermanfaat

pasti rasanya kangen banget kan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Astaga, maaf ya, bercanda. Yang pasti ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya, di Produ FM seluruh Indonesia. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chart udah dikumpulin dari Produ FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku juga mau ngingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, lagu Indonesia khususnya, jangan lupa untuk request lagu kesukaan kamu di Produ FM ya, ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum

0: Teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari siapa ya? Pokoknya ini adalah penyanyi muda berbakat yang masih baru netes banget ya. Jadi masih fresh banget. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace yang berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto di lagu Sumpah Mati.
1: Number 20.

kalau misalnya pergi siang-siang berangkat ke kantor atau mungkin jalan-jalan naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya cuacanya juga nggak bikin kita jadi sakit. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjutkan.

11 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini, teman Pro 2. Ada yang senang dengar suaraku lagi, terima kasih. Tapi buat yang udah bosen, maaf ya. Ya udah deh, kalau misalnya bosen gimana ya? Aku coba berubah kali ya suaranya biar gak bosen. Mau berubah kayak Raisa tapi kan gak bisa ya. Ya udah deh, apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget, teman Pro 2 naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian Halif dengan 2001 kali. Number 10.

0: lagunya pakai angka dan pakai kali semua. Ya gak semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chart ke top 20. Tadi ada Adrian Khalif 2001 kali, terus barusan Gia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu, bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiarnya susah bacain judul lagunya dong. Tapi udahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke angka 6 dulu. Ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 6.

Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart, dan minggu ini masih ada di posisi 4.

posisi 2. Posisi 20 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 NPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Adeko Vinda Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8 dari Dia featuring Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Raim Laude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.

0: My Music, Emotion, Sunnyder, NPD, Tulus Company, Change, Hits Record, dan juga Wisnu Santika ya. Gak lupa aku juga mau ngingetin kamu untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat soundman kita Oza ya, sekaligus MD-nya juga dan MD Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2. Habis ini ada International Top 20 dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20. Wait.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.

0: 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

nomor 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impressional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di Impressional Top 20.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini untuk nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai hai. Kiki kembali menemani kamu ya nih, teman Pro 2 di sore hari ini, edisi hari Minggu ya, tanggal 12 Juli 2026. Happy weekend teman Pro 2. Gimana kabarnya nih di sore yang cerah di Kota Sintang ini ya? Cuacanya enak banget nih hari ini kayaknya. Panas sih panas ya, cuma enggak yang panas banget. Atau mungkin beberapa dari kalian ngerasa kayak panas banget, panas berdengkang gitu kalau bahasa orang Sintang. Nah, jadi ya teman Pro 2 menemani sore kamu nih ya, biar tetap ceria sama kayak nama program kita tentunya ya. Kiki temani kamu selama ini 4 jam ke depan ya teman Pro 2. Dan tentunya di sore hari ini Kiki temani kamu dengan info yang menarik banget nih, mau Kiki bagiin ke ruang dengar kamu. Okay, so di sini ya teman Pro 2, ada mungkin kalian udah cukup ini ya, banyak mendengar lagu yang satu ini ya. Soalnya kalau Kiki sendiri ya, ini lagi rame banget ngelihat lagu ini, ngedengar lagu ini dipakai di Instagram Story, di TikTok, pokoknya banyak banget yang pakai lagu baru dari Tulus nih ya dengan Teh Hijau. Menarik banget juga ya lagu ini tuh, kayak enak aja gitu, catchy aja gitu ya. Lagu Teh Hijau, bukan maca ya, bukan. Teh Hijau, apa mungkin pengertiannya apakah maca? Enggak juga sih teman Pro 2. So ngomong-ngomong soal lagu Teh Hijau dari Tulus ini ya, ini ada satu info yang mau Kiki bagikan ke ruang dengar kamu. Kiki kutip dari laman website kita ya di rri.co.id. Kita bicara tentang apa sih makna lagu dari lagu Teh Hijau ini ya. Jadi dikatakannya kalau dari lagu Teh Hijau ini maknanya itu sebenarnya Tulus pengen ngajak para pendengarnya nih, ngajak kita semua untuk berdamai dengan rasa hampa. Oke teman Pro 2, jadi ya lagu ini itu dirilis ya pada Selasa 30 Juni 2026 lalu ya. Jadi akhir bulan lalu Tulus kembali merilis lagu terbarunya ya berjudul Teh Hijau ini. Nah, karya ini mengangkat perjuangan emosional seseorang yang katanya lagi mengalami fase bisa dibilang dan tanda kutip mati rasa gitu ya, serta proses pemulihan batin melalui penerimaan diri. Nah, jadi lagu ini nih ya teman Pro 2, lagu Teh Hijau ini mungkin kalau kalian dengar juga, kalian tangkap juga ya dari liriknya, itu seolah-olah kayak ngegambarin tokohnya itu, tokoh dalam lagu Teh Hijau ini itu lagi ngerasa agak-agak kesulitan gitu ya membuka hati untuk orang lain di sekitarnya. Jadi kayak ada tuh saran-saran aktivitas kayak beraktivitas di alam terbuka maupun membaca buku baru gitu ya, yang ada dalam lirik lagu Teh Hijau ini, itu pun aktivitas-aktivitasnya belum bisa nih membantu memulihkan kondisi batinnya ya sepenuhnya yang dirasakan oleh si tokoh dalam Teh Hijau ini. Nah, mungkin ini relate sama beberapa dari kalian ya teman Pro 2, coba acung tangan dulu yang merasa cukup relate dengan lagu ini nih teman Pro 2. Okay, dan Kiki tentunya masih bakal hadirkan info lengkapnya nih ya ke ruang dengar kamu. Kita bakal ngebahas makna dari lagu Teh Hijau ini ya di sore ceria kali ini. So jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, itu tadi udah ada beberapa buah lagu yang Kiki hadirkan ya ke ruang dengar kamu di sore hari ini. Oke, dan kita masih ngebahas tentang lagu Teh Hijau ini ya dari Tulus. Apa sih maknanya? Nah, jadi seperti yang tadi Kiki udah sampaikan ya teman Pro 2, lagu Teh Hijau ini dikatakan menggambarkan tokoh utamanya ya, tokoh dalam lagu Teh Hijau ini yang ngerasa sangat kesulitan membuka hati nih kepada orang lain di sekitarnya. Berbagai saran seperti aktivitas di alam terbuka maupun membaca buku baru itu pun belum mampu memulihkan kondisi batin sepenuhnya ya dari tokoh utama ini. Oke, dan kemudian ajakan-ajakan untuk memperbanyak gerak tubuh itu pun belum berhasil mengembalikan rasa apa ya, rasa bahagia gitu ya yang sempat menghilang dari kesehariannya. Jadi kayak tadi ya juga udah Kiki sampaikan ya. Jadi dikatakan maknanya itu juga kayak tentang tokohnya ini tuh yang ngerasa istilahnya mati rasa gitu ya, teman Pro 2. Nah, jadi tokoh dalam lagu ini kemudian memilih untuk mencoba memahami alur kehidupan ya, sambil menerima kehampaan yang menyelimuti perasaannya itu tadi dengan tulus. Kayak penyanyi ya dong. Jadi itu ya teman Pro 2, jadi dia ya udahlah ya, daripada dipaksain gitu harus seperti kayak saran orang-orang, aktivitas ini, aktivitas itu, coba dijalanin aja sambil dirasain aja dulu hampa-hampanya gitu ya, sambil berusaha dipahami dan diterima aja dulu kehampaan yang dirasain rasakan itu. Nah, tokoh ini ya kemudian menyadari ketidakmampuan untuk jatuh cinta itu juga merupakan bagian dari siklus kehidupan manusia ya, yang berlangsung sebenarnya secara alami. Nah, jadi melalui liriknya ini ya, Tulus itu mengajak kita sebagai pendengar nih untuk memusatkan perhatian kita pada berbagai hal-hal kecil gitu yang masih berada dalam kendali pribadi kita. Jadi kan mungkin biasa kita overthinking itu kayak tentang hal-hal yang sebenarnya bisa dibilang di luar kendali kita ya, apa yang gak bisa kita kendalikan. Mungkin tentang gimana orang melihat kita, itu kan kita gak bisa ngendaliinnya teman Pro 2. Gimana orang nganggep kita gitu ya, gimana orang ngejudge kita, itu kan gak bisa kita kendalikan, di luar kendali kita. Nah, jadi melalui lagu ini ya teman Pro 2, Tulus tuh ngajak kita kayak ya udah, apapun yang kita rasakan coba dirasain aja gitu. Kita pusatkan perhatian kita pada hal-hal kecil yang bisa kita kendalikan. Kayak tadi mungkin kayak bergerak lebih banyak, itu kan tubuh kita sendiri ya teman Pro 2. Atau membaca buku-buku baru, itu kan ya dalam kendali kita gitu ya. Kita yang bisa mengendalikan itu sendiri. Nah, jadi secangkir teh hijau ya, teh hijau yang menjadi judulnya ini, secangkir teh hijau yang hangat di genggaman tangan ini, itu jadi simbol sederhana nih untuk mengelola emosi secara sadar dan mandiri. Jadi tadi ya, emosi-emosi yang kita rasakan ya itulah yang ada di dalam kendali kita teman Pro 2. Karena minuman hangat itu ya digambarkan mampu membantu melepaskan kemurungan ya, kemurungan yang mendalam nih yang terus membayangi perasaan si tokoh utama ini sepanjang waktu gitu teman Pro 2.

apa persepsimu mengenai warna pink? Pasti di pikiran kamu bahwa warna pink adalah warna yang feminim, girly, dan sangat jauh dari kesan maskulin. Dengan adanya persepsi demikian yang berkembang di masyarakat, maka tidak heran banyak pria yang tidak mau mengenakan pakaian dan aksesoris ataupun memiliki barang yang berwarna pink karena akan memberikan anggapan kemayu kepada pria. Tapi tahu tidak bahwa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, warna pink dianggap warna yang maskulin loh. Kala itu anggapan warna pink adalah warna yang maskulin karena keterkaitan warna pink dengan warna merah yang menggambarkan penuh semangat, aktif, dan agresif. Pink kala itu dilihat sebagai versi muda dari merah yang dikenal sebagai warna yang maskulin.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Hai teman bro 2, anak muda zaman now. Mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, teman pro 2 masih barengan sama Kiki ya di sini, dan tadi ya kita masih ngebahas makna dari lagu Teh Hijau ya, di mana Tulus ajak kita semua nih pendengar-pendengarnya untuk berdamai dengan rasa hampa. Nah, jadi ya kayak tadi ya teman pro 2, Teh Hijau yang menjadi judulnya ini merupakan simbol ya. Jadi secangkir teh hijau hangat di genggaman tangan ya, yang juga digambarkan di dalam liriknya itu. Nah, itu tuh jadi simbol sederhana ya untuk mengelola emosi secara sadar dan mandiri tadi. Nah, jadi ya teman pro 2, jiwa yang sebelumnya juga terasa gersang ini tadi ya diharapkan bisa kembali segar nih melalui penerimaan emosi secara tulus dan lapang dada. Nah, jadi lagu ini tuh juga menegaskan kepada kita ya bahwa proses pemulihan batin akibat rasa sepi terutama ya, itu memerlukan waktu yang gak sebentar teman pro 2. Jadi pendengar kita semua nih dipersilahkan banget nih ya sama Tulus untuk mengambil seluruh waktu yang dibutuhkan ya, take your time cenah gitu ya, take your time bener-bener take your own time gitu teman pro 2, apa sih ngomongnya jadi kayak ya bener-bener gak ada paksaan untuk kamu tuh buru-buru gitu loh, maksudnya gak perlu kayak tergesa-gesa untuk move on gitu, pokoknya

yang lebih indah. Widih. Oke, so itu tadi ya teman Pro 2, kita udah ngebahas tentang makna lagu Teh Hijau ini yang sekali lagi nih teman Pro 2, Kiki kutip tentunya dari laman website kita di rri.co.id. Mungkin kalian yang ketinggalan infonya dari awal nih atau pengen baca-baca ulang lagi nih, apa sih maknanya sebenarnya gitu ya, pengen lebih paham lagi, kalian bisa langsung aja baca infonya langsung ke website kita di rri.co.id. Okay? Dan juga karena lagu ini sayangnya belum masuk nih ya ke bank lagu kita ya di RR Sintang, Kiki putarkan lagu lainnya deh ya dari Tulus di sore hari ini ya. Dan tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan KKBP Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman-teman.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu AM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. AM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: teman-teman Pro 2, tahu nggak, memasuki usia 20 tahunan, pernahkah kamu berpikir, kok hidupku jadi tidak jelas dan serba salah ya? Selain itu, kamu juga sering dilanda rasa gelisah akan tujuan hidup. Ini tandanya kamu mengalami quarter life crisis. Memasuki fase quarter life crisis artinya kita sadar jika ada sesuatu yang harus diubah dari hidup kita agar lebih baik. Mengalami quarter life crisis merupakan hal yang wajar. 86% generasi milenial mengaku dirinya mengalami quarter life crisis. Nah, buat yang belum tahu apa itu quarter life crisis. Quarter life crisis artinya periode pencarian jati diri yang biasa dialami ketika kamu memasuki usia 25 sampai 30 tahun. Biasanya fase ini ditandai dengan munculnya kebingungan serta kebimbangan akan hidup. Kenapa? Karena begitu banyak pilihan hidup yang harus dipilih. Mengutip dari Seven Summit Pathway, quarter life adalah masa-masa krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20 hingga 30 tahun. Krisis emosional ini memiliki ciri ragu-ragu akan masa depan dan kualitas hidup dalam berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya pekerjaan, asmara, hubungan dengan orang lain, hingga keuangan. Quarter life crisis bukan hal yang harus ditakutkan. Fase ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dialami seseorang guna mengenali diri secara lebih dalam serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Menurut data Yale Medicine, 70% orang di usia dewasa muda pernah mengalami quarter life crisis. Sampai di sini, sudah tahu kan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Prodo itu barusan ada dari Huntress ya dengan Golden yang hadir di ruang dengar kamu di sore hari ini, teman Prodo, menemani sore hari yang cerah ini. Gimana nih teman Prodo? Apa aktivitas kamu di sore hari ini? Apakah mungkin lagi pada olahraga kali ya? Karena cuacanya tuh enak banget buat dipakai olahraga ya sore-sore ini. Langitnya juga cakep banget nih kelihatannya ya, di luar nih teman Prodo. Ayo, siapa yang udah foto-foto langit di sore hari ini nih teman Pro 2. Dan juga okay. Di sore hari ini kalau Kiki lihat ya, kita ngomongin soal cuaca. Kalau Kiki lihat dari pantauan laman resmi bmkg.go.id ya, untuk perakiran cuaca di Kabupaten Sintang sendiri semuanya berawan ya, cenderungnya sampai beberapa hari ke depan nih juga cerah, cerah berawan ya. Dan semoga cuacanya enak-enak terus kayak gini ya teman Pro 2. Dan gak hanya di Kabupaten Sintang aja ya, tapi di kecamatan-kecamatan juga, di Kecamatan Sintang juga ya, di kelurahan atau desa di dalam Kecamatan Sintang nih juga semuanya nih ya, perakiran sampai beberapa hari ke depan perakiraan ya teman Pro 2. Ini tentunya berawan, cerah ya. Kemudian cerah berawan juga ya, kayaknya memang kita udah mulai memasuki musim kemarau ya teman Pro 2. Hujan juga udah enggak seintens biasanya nih teman Pro 2. So ya, apapun aktivitas kamu juga teman Pro 2 di sore hari ini, have fun. Buat kalian yang berkendara juga hati-hati di jalan. Kalau Kiki lihat dari pantauan CCTV Sintang juga ya, kalau di Simpang 5 sendiri itu ramai, lancar aja ya. Tapi ya teman Pro 2, tapi kalau di Simpang Pertanian juga lancar-lancar aja. Tapi kalau di Tugu Jam nih ya, di Tugu Jam ini memang padat ya, macet ya lumayan ya, apalagi yang datang dari arah PAL dan juga dari arah jembatan Melawi. So ya, jangan lupa teman Pro 2 untuk selalu hati-hati dalam berkendara ya, utamakan keselamatan dalam berlalu lintas nih teman Pro 2. Ingat selalu ya, keluarga yang menanti di rumah udah dan juga ya, karena mengutamakan keselamatan dalam berkendara itu enggak hanya menguntungkan kita aja, tapi menguntungkan orang di sekitar kita juga ya, sesama pengendara di jalan juga, keluarga kita juga ya teman Pro 2. So ingat selalu untuk patuhi rambu-rambu lalu lintas. Oke, okay? Jangan ngebut-ngebut, enggak usah nyalip-nyalip teman Pro 2. Santai aja, nikmati waktu di jalan. Oke, dan sekarang udah pukul 17:30 ya, gak kerasa nih. Kiki juga mau informasikan buat kalian teman-teman Pro 2, khususnya nanti untuk kalian yang nanti akan menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya akan dikumandangkan di pukul 17:46 waktu Indonesia Barat. Masih cukup panjangnya, spare waktunya ada sekitar 16 menit. So, ya kalian bisa mempersiapkan diri hingga jelang azan maghrib nantinya. Selain ini, Kiki bakal hadirkan satu lagu terakhir nih ya dari Ran ke ruang dengar kamu. Sebelum nanti juga bakal Kiki hadirkan lagu religi islami pilihan untuk menemani kamu hingga jelang azan maghrib ya. So tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran.

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal

saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan di pukul 18 ya sekarang, tepatnya lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Kiki ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk teman-teman Pro 2 khususnya yang berada di wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Oke, dan sekarang kita udah masuk ke segmennya kultur kita. Hampir ngebleng nih. Oke, jadi kita udah masuk ke kultur kita ya di sore ceria kali ini nih teman Pro 2 ya. Kita bakal ngebahas tentang legenda nih ya di sore menjelang malam hari ini. Ini kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id ya. Ada kisah kera dan jin beringin yang saling bertaruh nih. Menarik ya. Ini merupakan cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara. Oke, teman Pro 2. Jadi ya, dikatakan nih ada sebuah cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara yang berkisah tentang persaingan seekor kera dengan jin beringin. Nah, legenda ini menceritakan tentang persaingan mereka dalam memperebutkan pohon beringin ya sebagai tempat tinggal nih, teman Pro 2. Mungkin ada yang udah pernah dengar atau baca legenda yang satu ini, atau mungkin ada yang dari daerahnya punya cerita atau legenda semacamnya gitu ya, yang mirip-mirip, boleh banget juga ya kasih tahu ke Kiki di sore menjelang malam hari ini. Oke. Dan kalau ngomongin soal kisah kera dan jin beringin ini ya yang dari Sulawesi Tenggara ini, jadi kalau dikutip juga dari buku cerita rakyat Buton dan Muna di Sulawesi Tenggara, dikatakan alkisah pada zaman dahulu di sebuah hutan itu tumbuh sebuah pohon beringin yang besar. Nah, di sana bermukim jin beringin ya yang sudah mendiami pohon tersebut sejak lama. Hingga pada suatu hari nih teman Pro 2, datanglah seekor kera ini ya ke pohon beringin ini. Nah, saat si kera ini lagi manjat pohon beringin itu, tiba-tiba jin beringin muncul di hadapannya ya. Nah, jin beringin ini berkata hendak kemana perginya si kera. Jadi ditanya nih si kera ini mau kemana gitu, ngapain di sini, mau kemana gitu. Nah, jadi dengan tenang si kera ini menjawab kayak dia menjawab kalau dia akan naik ya, dia mau naik ke pohon ini dan ingin tinggal di atas pohon beringin itu. Nah, mendengar jawaban dari sang kera, jin ini kemudian tertawalah dengan sekencang-kencangnya ya, dikatakan. Nah, jadi ia berkata, jin beringin ini tadi berkata kalau kera ini gak boleh bermukim di sana, gak boleh tinggal di pohon itu. Dia berkata kalau pohon beringin itu udah jadi tempat tinggalnya sendiri, rumah si jin beringin ini sendiri sejak lama. Dan jin beringin juga berkata kalau kera ini gak berhak tinggal di situ, teman Pro 2. Oke, ini kedengarannya menarik nih ya teman Pro 2. So, kita bakal ngebahas tentang legenda yang satu ini ya di sore ceria kali ini di kultur kita. Kira-kira seperti apa kelanjutan ceritanya? Pokoknya pantengin terus aja. Kiki bakal bawain ceritanya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

FM, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Kita masih di kultur kita ya, masih ngebahas juga tentang legenda yang satu ini. Kayak tadi udah Kiki spill dikit ya, kita ngebahas tentang legenda seekor kera dan juga jin pohon beringin ya, jin beringin yang saling ini ya bertaruh ya, saling bersaing gitu. Oke, jadi tadi ya si jin beringin ini menempati sebuah pohon kan, pohon beringin, dan kemudian kemudian pada suatu hari seekor kera datanglah ingin menaiki, menempati juga pohon beringin ini, tapi diketawain nih sama jin beringinnya ya, dibilang si kera ini nggak boleh di sana karena itu udah menjadi rumah ya, dalam tanda kutip rumah milik jin beringin tadi. Nah jadi sang kera ini kemudian kembali menghadapi jin ini dengan tenang ya. Jadi si kera ini mendengar kalau si jin beringin ini mengatakan dia nggak boleh, dia nggak berhak malah ya, nggak pantas untuk tinggal di pohon itu. Nah tapi sang kera ini kembali menghadapi jin beringin ini dengan tenang gitu ya, keep calm gitu dia. Jadi si kera ini berkata jika jin beringin ini nggak bisa mutusin hal itu begitu saja, kayak nggak bisa dong sepihak gitu bilang kayak nggak boleh si kera ini tinggal di situ. Nah baik dirinya sendiri jin beringin maupun pohon besar yang ada di hadapan mereka ini adalah ciptaan Tuhan ya dikatakan. Jadi tidak ada siapapun yang berhak memberikan klaim seperti yang dikatakan oleh jin beringin sebelumnya ya. Jadi jin beringin tadi ngeklaim kalau itu rumahnya aja gitu, si kera ini gak boleh gitu ya. Tapi kata kera ya gak bisa gitu, kan sama-sama ciptaan Tuhan, gak ada yang bisa ngeklaim nih kayak perkataan jin beringin tadi gitu. Nah kera ini juga berkata nih kalau mereka ini sama-sama berhak tinggal di sana. Tapi karena gak mau berselisih juga nih, dikatakan si kera pun mengajak jin beringin ini untuk sama-sama tinggal lah di pohon tersebut. Jadi kayak ya udahlah, join lah gitu, bareng lah gitu. Nah jadi si jin beringin ini menolak ya saran tersebut dengan lantang. Jin beringin ini justru menantang kera untuk beradu siapa yang lebih layak tinggal di pohon itu. Oke, jadi kera ini ditantang oleh jin beringin ini tadi ya untuk adu siapa yang paling lama begadang hingga siang hari. Nah, jadi kera pun menerima nih tantangan dari jin beringin itu. Nah, jadi ketika malam tiba, jin beringin dan kera ini mulailah mereka begadang kan di pohon itu. Mereka berusaha banget dikatakannya untuk menahan kantuk antara satu sama lain nih, teman Pro 2. Nah, ketika tengah malam pun tiba, kera ini terlihat tidur sebentar. Nah, jin beringin berkata kalau kera ini udah tidur. Tapi kera ini ternyata punya akal yang cerdik, teman Pro 2. Dia berkata kalau dia sebelumnya itu gak tidur. Kayak aku gak tidur kok sebenarnya gitu. Denial gitu ya, denial. Jadi si kera ini berkata kalau dia tuh cuma lagi mikir aja, kenapa sih telur ayam tuh bisa bulat walaupun gak ada yang bentuknya gitu. Maksudnya kayak telur ayam tuh kan emang keluarnya bulat aja gitu, padahal gak ada yang membentuk telur itu untuk jadi bulat gitu. Nah mendengar penjelasan dari kera, si jin beringin ini hanya bisa ngangguk-ngangguk nih dengernya ya. Cuma ngangguk kayak oh gitu. Si tahu tuh gue. Aduh. Oke, jadi pada saat menjelang dini hari, hal serupa kembali terjadi nih, teman Pro 2. Dikatakan si kera ini memejamkan matanya lagi. Nah melihat hal itu, jin beringin langsung nih menepuk bahu si kera dan berkata kalau dia itu udah tidur. Tapi kera ini lagi-lagi menunjukkan kecerdasannya. Jadi kera ini kembali berkata kalau dia tuh lagi berpikir keras sebenarnya. Dia tuh lagi pikir kenapa air laut gak pernah penuh. Padahal sungai-sungai kan selalu mengalir gitu ya, mengisi air laut ya. Dan lagi-lagi jin beringin hanya yang bisa mengangguk-ngangguk gitu aja. Mereka pun melanjutkan persaingan hingga pagi tiba. Dan ketika matahari mulai tinggi, jin beringin ini mulai ngantuk nih, teman Pro 2. Dan sebaliknya, sang kera juga masih terlihat segar karena sempat tidur bentar kan di malam itu, sempat dua kali merem-merem dikit gitu.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Hai teman Bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit? Update info terkini atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2, gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang itu yang dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Oke, teman produan dan masih ditemenin sama Kiki tentunya ya di sore ceria kali ini, udah menjelang malam sih ya, ini udah mau jam 7 waktu Indonesia Barat. Oke, gimana ini teman produa sore menjelang malamnya ini, ya udah malam lah ya ini ya. Di petang ya kali ya, petang ini teman produa, apapun aktivitas kamu, sekali lagi ya, Kiki ucapkan have fun ya di penghujung weekend ini, nikmatilah sisa-sisa jam-jam menit-menit terakhir menuju weekdays. Oke, dan tadi ya kita ngebahas kisah kera dan jin beringin yang saling bertaruh nih. Ini cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara. Nah, jadi ya tadi ya teman pro 2, si kera ini dikatakan nge-cheat nih teman, ternyata ya teman pro 2 agak-agak nge-cheat gitu ya. Dia merem-merem gitu di tengah malam di begitu di kayak apa ya, di bangunin gitu kayak sama jin beringinnya, dibilangnya aku gak tidur kok, aku tuh cuma mikir. Ayo, siapa yang pernah ngeles-ngeles kayak gini juga nih? Cerdik banget ya. Nah, akhirnya ya ketika matahari mulai tinggi tadi ya, jin beringin ini mulailah ngantuk dia nih ya, karena semalaman gak tidur tuh. Nah, sebaliknya, sang kera ini justru malah masih terlihat seger-seger aja, karena emang sempat kan merem-merem bentar gitu di malamnya itu, cuma emang speak-speak aja. Nah, akhirnya si jin beringin ini gak bisa lah menahan rasa kantuknya. Jin beringin ini pun tertidur pulas dan mendengkur sekeras-kerasnya. Nah, sang kera ini kemudian membangunkan jin beringin ini. Dia berkata kalau si jin ini udah tertidur dengan pulas. Dan dengan setengah sadar, jin beringin ini akhirnya mulai sadar nih, mulai ngeh nih kalau oh iya ya, aku tidur nih barusan. Akhirnya jin beringin mengakuilah kekalahannya atas si kera tadi. Sang kera pun dipersilakan untuk tinggal di pohon beringin itu. Namun dengan kebaikan hatinya, sang kera tidak mengusir jin beringin ini dari sana ya, teman produa. Dia justru malah ngajak si jin beringin ini untuk ayo tinggal bareng-bareng aja gitu. Dan akhirnya kera dan jin beringin pun menjadi sahabat deh dikatakan ya, dan tinggal bersama di atas pohon tersebut. Oke, teman produser, itu tadi ya kisah legenda nih ya, cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara tentang kera dan jin beringin yang saling bertaruh. Sekali lagi, info ini Kiki kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id, teman produser.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Oke, teman Prodo, itu ada Toxic Till The End dari Rose yang hadir di ruang dengar kamu saat ini. Selain ini juga bakal Kiki hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 sebelum kita ikuti Indonesia Pro Indie barengan sama Pro 2 FM Jakarta. Tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?

Kan sih, aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di Sore Ceria kali ini Kiki hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 di hari ini ya teman Pro 2, di sore hari ini dikutip dari laman voa.id. Info pertama datang dari kolaborasi apik antara Sam Fender dan juga Olivia Dean lewat lagu Rain Me In. Resmi dinobatkan sebagai lagu musisi Inggris dengan masa kejayaan terlama di puncak tangga lagu Britania Raya sepanjang masa. Berdasarkan data terbaru dari UK Official Charts, lagu kolaborasi ini sukses mempertahankan posisi nomor 1 selama 16 minggu. Capaian tersebut melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh band pop rock asal Skotlandia, Wet Wet Wet, lewat tembang Love Is All Around yang bertengger selama 15 minggu pada tahun 1994.
1: Info Pro 2.
2: Info berikutnya teman Pro 2, diva pop asal Kolombia, Shakira, bakal menggelar konser di Mesir. Pertunjukan yang dijadwalkan berlangsung pada 28 November mendatang itu jadi penampilan comeback-nya ya di negeri para Fir'aun setelah hampir 2 dekade. Konser ini bakal menyuguhkan kemegahan panggung dengan latar belakang langsung dari salah satu keajaiban dunia kuno yang masih tersisa, yaitu piramida Mesir.
1: Info Pro 2.
2: Dan info yang terakhir teman Pro 2 datang dari lagu Wonderwall dan Hey Jude yang mengiringi langkah Inggris ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Norwegia 2-1 di Stadion Miami, Amerika Serikat pada Sabtu kemarin. Wonderwall sendiri yang diciptakan oleh Noel Gallagher dan dipopulerkan

0: Dengarkan oleh Oasis, dinyanyikan oleh tim nasional Inggris persis setelah pertandingan melawan Norwegia itu usai. Mereka melantunkan lagu tersebut bersama-sama dengan pemain timnas Inggris yang dipimpin oleh Kapten Harry Kane.
1: Info Pro 2.
0: Demikian tiga info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sore ceria kali ini, teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal ikuti juga ya Indonesia Pro Indie barengan sama Pro 2 FM Jakarta tentunya. So tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

0: masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.
1: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 malam hari ini. Waduh, tiba-tiba mau opening agak-agak sedikit gimana nih? Menyapa kamu di Pro 2 di malam hari ini. Selamat malam teman Pro 2 semuanya. Selamat bergabung sama kami di 90,7 di aplikasi RRI Digital atau di website kita, di website kita rri.co.id. Tuh ya. Jadi mulutnya pengen bilang .co.id tapi di kepala pengen bilang good night everyone. Gitu kan, gimana kalian kabarnya, how are you today, malam hari ini, aku I hope gitu kan, I hope you are happy semuanya di weekend ini, tahun berdua ya. Aduh, kenapa jadi bahasa Inggris nih? Aduh, udah openingnya agak-agak ganggu ya, ini mic-nya gak keluar voice-nya, jadi gimana gitu ya. Oke, jadi kita menyapa kamu bareng sama Rudy di pukul 20 hingga pukul 24 nanti setelah nimbrung bareng sama teman-teman di Prodo Jakarta di segmen kita ya, segmennya Prodo Indi. Malam ini setelah lagu dari miliknya Virginius dengan Switch Card, kita akan hadirkan kembali ada lagu dari teman-teman kita, ini teman-teman dari Willy Show gitu ya. Willy Show, lebih tepatnya Willy Sopasua gitu ya. Jadi ini bakal aku hadirkan buat teman-teman kamu di Pro 2 malam hari ini dengan lagu Papa Mama Pung Pasang ya. Papa Mama Pung Pasang akan menemani kamu di Pro 2 malam hari ini. Ini lagu dari Willy Sopasua featuring bareng sama Kai Hulu. Kai Hulu tepatnya ya, Willy Sopacua featuring Kai Hulu dengan lagunya Papa Mama Pung Pasang. Ini lagu ada di Spotify, ada juga di YouTube ya, di mana lagu ini lagu terbaru dari Willy Sopacua bersama dengan Kai Hulu berjudul Papa Mama Pung Pasang adalah sebuah perayaan multidimensional ya, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif di balik melodi yang mengalun ya, tersembunyi begitu ya kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku ya. Kementerian Ekonomi Kreatif ataupun Ekraf juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pung Pasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis ya dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni serta merayakan semangat kolaborasi yang berdayakan. Setelah lagu dari miliknya Virginius, kita kasih buat kamu lagu dari miliknya Willy Sopacua featuring Kai Hulu dengan Papa Mama Pung Pasang.
2: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
3: Kenapa lagi?
2: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
3: Chat apa?
2: Aku cuma tulis oke gitu.
3: Terus?
2: Takut dia mikir aku marah.
3: Hah?
2: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli atau...
3: Stop. Itu namanya overthinking.
2: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
3: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
2: Iya juga ya.
0: Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di Pro 2 malam hari ini ya. Selamat malam dan selamat bergabung aja untuk yang baru bergabung bersama kami di 90.7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita ya, rri.go.id. Teman Pro 2, kamu tahu enggak sih? Ternyata berlibur dan mengunjungi berbagai destinasi wisata di Indonesia menjadi salah satu cara seru mengisi waktu liburan. Ini kan lagi musim-musim liburan nih ya, walaupun besok atau lusa udah masuk sekolah. tapi masih liburan. Jadi alih-alih sendirian, nah tidak ada salahnya kamu ya kan teman-teman gabung dalam komunitas jalan-jalan gitu ya. Atau kamu owner komunitasnya. Nah, jadi tidak hanya seru ketika kamu bergabung dengan komunitas jalan-jalan, ini bisa memberikan pengalaman hiburan yang tak terlupakan loh buat kalian, teman Pro 2. Jadi gak perlu bingung gitu ya, karena saat ini ada banyak komunitas jalan-jalan di Indonesia yang bisa jadi teman liburan kalian. Menariknya, setiap komunitas memiliki ketertarikannya masing-masing. Ada komunitas jalan-jalan untuk backpacker, komunitas liburan sambil naik bis, sampai dengan komunitas jalan-jalan sambil belajar sejarah. Kalau di Jakarta itu ada komunitas Jakarta Good Guide namanya. Jadi salah satu komunitas jalan-jalan yang bisa diikuti ini adalah Jakarta Good Guide. Komunitas jalan-jalan ini memiliki pemandu profesional ya dan berlisensi. Jadi yang akan melayani wisatawan sepenuh hati untuk walking tour ke berbagai sudut kota di Jakarta. Berdiri sejak September 2014, Jakarta Good Guide mengajak wisatawan untuk jalan kaki sepanjang 3-5 km dan mengunjungi tempat-tempat menarik sambil menceritakan sejarah di balik tempat itu. Ya, menariknya komunitas jalan-jalan ini menerapkan konsep pay as you wish. Artinya kita dibebaskan memberi tip ya sesuai kemampuan dan kepuasan terhadap tur tersebut. Jika tertarik gabung komunitas Jakarta Good Guide, kalian hanya perlu mengisi form pada laman blog resmi mereka. Jika udah dikonfirmasi, kita hanya perlu datang ke titik kumpul sesuai jadwal ya, sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Gimana? Tertarik? Nanti kita akan share lagi beberapa komunitas lainnya. Selain ada komunitas Jakarta Good Guide, ada juga komunitas Historia Indonesia. Wah, apalagi tuh.

ada lagu dari ini, ada lagu dari miliknya Kamasean nih, menemani kamu di Pro 2 malam hari ini. Ya apa? Komunitas Historia Indonesia, ya, komunitas jalan-jalan di Indonesia yang menarik untuk kamu ikutin, di mana didirikan oleh Asep Kambali. Komunitas Historia Indonesia adalah organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan awareness masyarakat, ya, terhadap nilai sejarah yang hampir terlupakan. Tak hanya mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Jakarta, komunitas jalan-jalan yang sudah berdiri sejak 2003 ini memiliki banyak program, mulai dari napak tilas proklamasi, historical race, hingga yang banyak diminati adalah menginap di museum. Cocok banget nih untuk kamu, ya, untuk kita mengingat kembali perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesal gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personel favorit Ade tuh, girl band yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus, kamu mau ngapain?
1: Pokoknya, aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya, biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
0: Astagfirullah. Makan, minum aja perlu dijaga. Apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu. Kamu tahu gak sih, sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

lagu dari miliknya Raim Laude menemani kamu di Pro 2 malam hari ini pukul 20:53. Masih ngomongin seputar komunitas ya teman-teman ya. Kali ini ada komunitas jalan-jalan masih dari Indonesia bernama Coach Surfing, teman Pro 2. Jadi ini gak kalah menarik dari komunitas lainnya, di mana komunitas global yang sudah memiliki sekitar 12 juta anggota ini mempertemukan kita dengan traveler atau

ketemu nih dengan wisatawan-wisatawan dari berbagai daerah maupun negara lain yang tergabung dalam komunitas ini. Terakhir ada komunitas mistis. Nah ya, jadi penting dipahami komunitas wisata mistis bukanlah komunitas pemburu hantu ya teman-teman ya. Justru komunitas unik ini mengajak anggota-anggota berpetualang meluruskan ya urban legend yang beredar di Indonesia gitu ya. Bisa dibilang komunitas wisata mistis mengusung tema pariwisata Indonesia yang unik. Pasalnya komunitas ini akan menjadi sarana edukasi mengenai sejarah sebenarnya di balik mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Bahkan kita juga berkesempatan mengenal potensi pariwisata di setiap daerah di Indonesia gitu. By the way, jelang pukul 21 ya, kita berlanjut menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen Lapor Pro 2.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu tahu nggak sih kalau Della itu terjerat pinjaman online?
1: Hah, serius? Padahal dia tuh pandai loh ngatur keuangan.
0: Iya, mana bunganya besar lagi. Sekarang dia terlilit utang yang nggak jelas banget.
1: Wah, bahaya banget ya pinjol ini.
0: Benar tuh, jadi kita harus bijak mengatur keuangan kita dan menghindari pinjaman online dengan alasan apapun. Soalnya itu nggak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah baru.
1: Benar tuh San, setuju banget sama pendapat kamu.

aja. Ada lagu dari miliknya Gio Musta ya, dengan Kata-Kata. Lagu ini dirilis tahun 2025. Menemani kamu di Pro 2 malam hari ini di segmen Lapor Pro 2. Laporin seputar aktivitas kamu di Pro 2 malam hari ini, teman-teman ya, yang punya kegiatan, event dan sebagainya ya. Boleh di-share di Pro 2, enggak ada yang larang ya. Di segmen Lapor Pro 2 malam hari ini kita buka hingga pukul 22 nanti ya. Jadi nomor WhatsApp-nya 0857-5000-4741. 0857-5000-4741, teman-teman ya. Ditunggu aja, yang pengen gabung begitu ya di Pro 2 malam hari ini. Mungkin ada yang pengen share kegiatan MPLS, kalau gak salah di besok Senin atau Selasa ya, atau besok kalau gak salah, setahu Rudy sih besok tanggal 13 itu udah pada masuk sekolah nih, baik dari tingkat SD ya, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMA, sampai yang kampus juga kalau gak salah sih, begitu ya. Jelas besok pasti bakal rame di sekolahan ya, mungkin punya acara-acara boleh di-share juga di Pro 2 kegiatan-kegiatannya ya. Ada yang mau request lagu juga boleh teman-teman ya, di malam hari ini moga-moga lagu yang pengen kamu dengerin bisa Rudy puterin buat menemani kamu, menghibur kalian di Pro 2. Tak lupa juga aku juga punya tema menarik malam hari ini yang bakal aku share buat kalian. Gimana nih, ya kan? Topiknya adalah bagaimana cara kita menghadapi orang yang keras kepala. Nanti kita bakal ulas itu. So, dengerin dulu lagu dari miliknya Gio Musta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di malam hari ini.
1: Sedang berbunga.
0: Ini lagu dari Milikia Tulus dengan judul lagunya berjudul Nala. Menemani kamu di Pro 2 malam ini ya. Jadi seperti yang sudah aku bilang tadi, bahwa gimana cara buat ngadepin orang yang keras kepala, teman-teman. Jadi ngadepin orang yang keras kepala, pukul kepalanya. Emang gitu ya. Emang gitu. Enggak gitu juga kali ya. Yang jelas membutuhkan strategi komunikasi yang tenang dan penuh kesabaran gitu. Daripada membalas emosi dengan emosi gitu ya. Langkah paling penting, yang paling penting ataupun langkah pertama yang paling penting adalah mengendalikan diri sendiri agar tetap tenang dan tidak terpancing ke dalam perdebatan yang tidak produktif, teman Pro 2 gitu. Luangkan waktu untuk mendengarkan sudut pandang mereka secara aktif. Orang yang keras kepala seringkali merasa tidak didengar. Jadi berikan mereka kesempatan gitu ya untuk menyelesaikan penjelasannya tanpa memotong, yang secara perlahan akan menurunkan tensi tinggi. Selanjutnya adalah validasi perasaan mereka tanpa harus menyetujui opininya. Kamu bisa menggunakan kalimat yang menunjukkan bahwa kamu memahami dari mana mereka berasal. Kayak misalnya, saya mengerti mengapa kamu berpikir seperti itu. Hal ini akan membuat mereka merasa dihargai dan tidak diserang.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 malam hari ini. Selamat bergabung buat kamu, teman Pro 2 yang baru bergabung bersama kami di 90,7 di aplikasi RRI Digital ya, ataupun di website kita rri.co.id ya.

Kakak Pradua, kamu tahu tidak jika hindari menggunakan kata-kata mutlak yang memicu penolakan seperti selalu atau tidak pernah? Nah, lebih baik gunakan pendekatan kolaboratif dengan menekankan kesamaan tujuan. Seperti saya yakin kita sama-sama menginginkan hasil yang terbaik untuk proyek ini. Kita masih melanjutkan begitu ya. Masih berlanjut berbicara tentang bagaimana cara menghadapi orang yang keras kepala. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Berikutnya adalah memberikan ruang dan waktu bagi mereka untuk memproses informasi. Sifat keras kepala biasanya membuat seseorang membutuhkan waktu lebih lama untuk menerima ide baru, gitu. Jika argumen sedang memanas, lebih baik ambil jeda dan lanjutkan diskusi, ya, diskusi ketika suasana hati sudah lebih baik, teman-teman.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman Produ, ya, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Produ, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

Ada lagu dari miliknya Adera dengan Muara menemani kamu di Prodo malam hari ini. Dan pukul 10 akan kembali melanjutkan temani tema Prodo untuk segmen berikutnya di cerita penutup hari sesaat lagi.

yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Cerita penutup hari malam hari ini akan aku hadirkan menemani kamu di Pro 2. Ceritanya tentang anak yang suka berbohong. Di sebuah desa, ya di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Rian. Nah, Rian ini dikenal pandai, tetapi ia memiliki kebiasaan buruk, yaitu suka berbohong. Awalnya, ia hanya berbohong untuk hal-hal kecil, seperti mengaku sudah mandi atau mengerjakan tugas sekolah, padahal belum sama sekali. Kebohongan Rian semakin menjadi-jadi dan seringkali melewati batas kewajaran. Suatu sore, saat bermain di dekat sungai, ia berlari pulang dengan nafas terengah-engah sambil berteriak bahwa ada seekor buaya yang mengejarnya. Mendengar hal itu, seluruh warga desa panik dan bersiap dengan peralatan seadanya untuk menyelamatkan Rian. Namun setibanya di tepi sungai, warga tidak menemukan tanda-tanda keberadaan buaya sama sekali. Rian justru tertawa terbahak-bahak melihat kepanikan orang-orang yang menganggap kebohongannya sebagai lelucon yang sangat lucu. Warga pun merasa kesal. Namun mereka memaafkannya dan meminta Rian untuk tidak mengulangi lagi. Beberapa minggu kemudian, Rian kembali berulah dengan membuat kebohongan yang lebih besar. Ia berteriak meminta tolong karena rumahnya kebakaran. Para tetangga yang cemas segera berlari membawa ember berisikan air. Namun mereka kembali mendapati Rian sedang bersantai memakan kue di depan rumahnya yang utuh. Akibat perbuatannya yang selalu sering mempermainkan orang lain, kepercayaan warga desa terhadap Rian perlahan menghilang. Bahkan ketika ia bermain dengan teman-teman sebayanya, tidak ada lagi yang mau percaya kepadanya saat ia berbicara sungguh-sungguh. Petaka akhirnya datang pada suatu siang ketika Rian sedang mengembalakan kambing milik kakeknya di hutan. Tiba-tiba, seekor harimau liar muncul dan mengancam keselamatan dirinya serta hewan gembalaannya. Rian berteriak sejadi-jadinya meminta pertolongan warga desa. Malangnya, tidak ada satupun warga yang datang menolong Rian karena mereka mengira itu adalah kebohongan ataupun candaan belaka. Harimau tersebut akhirnya pergi setelah memangsa 2 ekor kambing. Rian pun menangis menyesali perbuatannya. Sejak hari itu, ia berjanji untuk selalu jujur karena ia menyadari bahwa kebohongan hanya akan membawa kehancuran bagi dirinya sendiri.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di pukul 22 lewatnya 32 menit ini tentang Pro 2. Jadi kali ini ada kisah tentang anak yang berbakti kepada orang tua. Di sebuah pedesaan, ya tepatnya di sudut desa kecil, tinggal seorang pemuda yang dikenal sangat berbakti. Sejak ayahnya meninggal dunia, ia menjadi tumpuan bagi sang ibunya yang mulai renta. Ia tidak pernah mengeluh meski harus membagi waktu antara sekolah dan bekerja sebagai buruh tani, begitu ya, bekerja sebagai buruh tani lepas menjadi untuk menyambung hidup. Setiap pagi sebelum fajar menyingsing, ia telah sibuk menyiapkan sarapan untuk ibunya tercinta. Ia dengan sabar menyuapi ibunya yang sering mengeluh nyeri sendi karena usia. Setelah itu ia memastikan rumah kecil mereka bersih dan nyaman sebelum melangkahkan kaki ke ladang. Suatu hari, kondisi kesehatan ibunya memburuk hingga harus dirawat di puskesmas kecamatan. Biaya pengobatannya yang tinggi membuat ia harus bekerja lebih keras sepulang sekolah. Ia bahkan rela menawarkan diri mengangkut kayu bakar demi mendapat tambahan upah untuk kesembuhan sang ibu tercinta. Kesabaran dan keikhlasan ia diuji ketika ia kesulitan membayar uang pangkal ujian sekolahnya. Alih-alih mengeluh atau meminta seseorang ataupun secara paksa kepada ibunya yang sedang sakit, sosok anak baik ini memilih bekerja paruh waktu hingga larut malam. Ia tak ingin menambah beban pikiran orang tuanya. Berkat ketekunan dan baktinya, ia tidak hanya mampu melunasi sekolahnya, tapi juga bisa membeli obat rutin untuk sang ibu. Melihat perjuangan putra, sang ibu kerap menitikkan air mata haru dan tak henti memanjatkan doa agar jalannya selalu dimudahkan. Doa tulus seorang ibu ini seolah menjadi bahan bakar semangat bagi sang anak setiap harinya. Kisah anak yang sayang kepada orang tua ini membuktikan bahwa pengorbanan dan cinta tulus seorang anak kepada orang tua akan selalu membawa keberkahan, berkah dalam hidup. Di tengah segala keterbatasan, baktinya mampu mengubah kesulitan menjadi sebuah kebahagiaan yang tak ternilai harganya bagi keluarga kecil mereka.

Tanah tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Sebuah video viral di sosial media setelah menunjukkan satu kamar kos yang penuh dengan sampah. Bukan hanya itu, banyak juga barang yang berserakan, mulai dari pakaian sampai kardus di segala penjuru ruangan. Warganet menduga penghuni kamar sewa tersebut mengidap hoarding disorder. Jadi, apa itu hoarding disorder? Hoarding disorder merupakan istilah ketika seorang kesulitan membuang atau berpisah dengan suatu benda. Secara terus-menerus, individu yang memiliki gangguan penimbunan ini merasa perlu menyimpan barang apapun. Melansir dari American Psychiatric Association, jadi temuan Pro2 menimbun berbeda ya dengan mengoleksi. Kolektor akan menyimpan barang secara terorganisir dan menjualnya jika memang harus. Sementara itu, menimbun justru menyimpan berbagai barang secara impulsif, bahkan pada benda yang kurang penting sekalipun.

Masih di Perahu 2. Masih di Perahu 2. Kita masih menyapa kamu di Perahu 2 malam hari ini. Dan tentu masih ada cerita menarik ya buat kamu simak. Cerita tentang kehidupan anak bernama Ian. Dikenal luas oleh warga sebagai sosok yang taat, di mana ketaatan Ian tidak hanya ditunjukkan kepada orang tuanya, tapi juga kepada guru dan aturan agama. Setiap pagi sebelum ayam berkokok, ia sudah bangun untuk beribadah dan membantu ibunya menyiapkan sarapan. Nah, suatu hari sang ibu jatuh sakit hingga tidak bisa berjualan kue keliling seperti biasanya. Tanpa mengeluh sedikit pun, Ian mengambil alih tugas ibunya. Ia berjalan menyusuri jalanan desa sambil membawa keranjang dagangan yang berat. Dengan senyum ramah, ia menawarkan kue-kue itu kepada setiap tetangga yang ia temui. Sikap Ian yang sopan dan penurut membuat dagangannya cepat habis. Ia pun segera pulang untuk merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Ia menyuapi ibunya minuman, lebih tepatnya menyuapi ibunya dengan makanan, lalu meminumkan obat dan menggantikan kompres di dahi sang ibu. Ia mendengar setiap nasihat ibunya dengan sabar, tidak pernah membantah sedikit pun. Ketaatan Rian juga tercermin di sekolahnya. Ia selalu mengerjakan tugas tepat waktu dan menghormati para gurunya. Suatu ketika ia ditawari oleh teman-temannya untuk bermain sepulang sekolah dan melupakan tugas piketnya. Ian dengan halus menolak karena ia teringat pesan ibunya untuk selalu menepati tanggung jawab. Karena ketulusan dan ketaatannya, Ian mendapat banyak berkah. Ia menjadi siswa berprestasi dan disayangi oleh seluruh warga desa. Saat ibunya sembuh, mereka berdua sering mendapat bantuan dari sesama tetangga yang terharu melihat kebaikan hati Ian. Ibu Ian selalu bersyukur memiliki anak yang sangat berbakti kepadanya. Kisah Ian membuktikan bahwa ketaatan dan keikhlasan akan membuahkan hasil yang manis. Menjadi anak yang taat bukanlah beban, melainkan jalan menuju kebahagiaan dan keberkahan hidup. Ia menjadi inspirasi bagi anak-anak lain di desanya untuk selalu berbakti kepada orang tua dalam keadaan suka maupun duka.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, nggak apa-apa ngeluh. Marah juga nggak apa-apa. Ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia. Karena kita manusia. Jadi ya sudah nggak apa-apa. Nggak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi nggak baik-baik aja. Nggak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Pro 2, tahu nggak? Banjarbaru resmi gantikan Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Sejak tahun 1956, Banjarmasin telah dikenal sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Menyandang kedudukan selama 66 tahun, wilayah yang dijuluki sebagai kota 1000 sungai tersebut dulunya juga pernah menjadi ibu kota dari provinsi Kalimantan sebelum dilakukan pemekaran. Pada kurun waktu 1945 hingga 1956. Namun, di tahun 2022 lalu, posisi ibu kota provinsi tidak lagi dimiliki Banjarmasin. Kedudukan tersebut kini telah resmi diganti oleh kota lain, yakni Banjarbaru. Telah disahkan oleh DPR lewat rapat paripurna yang berlangsung pada tanggal 15 Februari 2022. Pemindahan ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap kemajuan kota Banjarbaru sekaligus pembangunan Kalimantan Selatan. Sampai di sini, sudah tahu ya

Ada banyak jenis keju di dunia ini dengan warna, bentuk, rasa, tekstur, dan nilai gizi yang berbeda-beda. Dalam pembuatan keju, perlu adanya penambahan bakteri ke dalam susu. Reaksi kimia yang muncul akan membuat susu menjadi dadih. Air dadih atau whey akan dikeringkan menjadi bubuk. Bakteri yang dimasukkan ke dalam susu akan mempengaruhi rasa dan tekstur keju. Pada keju Swiss, susu sapi juga dicampur bakteri agar menjadi padat. Lalu, mengapa ya keju Swiss berlubang? Yang membuat keju Swiss berlubang adalah bakteri yang disebut Propionibacterium prudentrisi subspecies Sermani atau P. Sermani. Dalam kondisi tertentu, P. Sermani menghasilkan gas karbon dioksida. Karena keju Swiss dibuat pada suhu hangat sekitar 70 derajat Fahrenheit, teksturnya menjadi lembut dan mudah dibentuk. Jadi, ketika bakteri tumbuh, gas yang dikeluarkan akan membuat lubang pada keju. Untuk membentuk lubang dibutuhkan sekitar 4 minggu pada suhu 70 derajat Fahrenheit. Meskipun nantinya keju didinginkan dalam suhu 40 derajat Fahrenheit, tapi lubang di dalamnya tetap tidak berubah. Keju Swiss pertama kali dibuat pada abad ke-15 yang dikenal dengan sebutan Emmental atau

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Apabila sedang lelah dengan rutinitasmu, biasanya seseorang pengen me time. Apa sih me time? Dilansir dari Halodoc, me time adalah istilah yang mengacu pada waktu seseorang yang diluangkan untuk dirinya sendiri. Tujuannya untuk terlepas dari segala gangguan dan tuntutan dari luar. Ini juga waktu yang tepat untuk merenung, merawat diri, dan mengisi kembali energi. Bisa dibilang, me time ini adalah salah satu bentuk dari self-care yang penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Me time sangat penting terutama buat kamu yang sehari-hari berkutat dengan pekerjaan, tanggung jawab, dan tuntutan lain. Semua ini seringkali menghambat kamu untuk mendapatkan waktu sendiri. Nah, me time juga memberi kamu kesempatan untuk berimajinasi dan memikirkan ide-ide baru. Tentu aja, cara ini mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk aspek kehidupannya kamu. Selain itu, ketika kamu sudah merasa lebih baik, kamu cenderung akan berinteraksi dengan orang lain lebih positif. Jadi, kualitas hubungan kamu dengan orang lain bisa lebih erat dan langgeng. So, take your time for me time.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!

Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Ada lagu dari miliknya Mahal ini dengan Batasi Rasa. Kita kasih buat kamu di Pro 2 malam hari ini pukul 23 lewatnya 53 menit tema Pro 2. Sekaligus Rudy juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Esok akan kembali lagi menyapa kamu di Pro 2. Tentu untuk segmen jaga malam juga tuh di hari Senin besok tema Pro 2 ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum, sampai jumpa.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sinta Program 2 dalam mendengarkan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Dari Jalan Yesaya Pangore Sintang kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

There, welcome back, masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan pastinya masih barengan aku Monica. Pukul 5:03 waktu Indonesia Barat di Spadel. Selamat pagi teman Pro 2. Anyway, tentunya di edisi siar hari Senin 13 Juli 2026, Monica kembali hadir untuk menemani kamu dengan rangkaian acara menarik teman Pro 2. Dari jazz musik, info terkini di Info Pro 2, ada viral moment, tips pagi, lagu pilihan kamu, ada hari ini dalam sejarah, kemudian juga ada Asta Cita Kita. Yang penasaran tentang produk kita bakal bahas apa aja, stay tune aja buat kamu ya. Di waktu-waktu yang bakal nemani kamu dalam perjalanan, berangkat sekolah, di hari pertama sekolah, hari pertama kerja, dan juga pastinya akan memulai hari dengan semangat. Oke, kita mulai dari satu lagu miliknya Fizz dengan Tarot, akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune di Pro 2, Era di Sintang, teman terbaik kamu.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: 90.7 Pro2 FM Sintang.
2: Pro2 FM. We'll be right back.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Pro 2, Habibie pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju. Bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibie, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibie yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

0: Selamat Prodo, untuk info pertama kali ini ada Vanessa Z hadirkan perspektif baru tentang patah hati lewat lagu Menjauh. Pasti tahu Prodo, lewat single barunya Vanessa mencoba membawakan sudut pandang baru dalam menggambarkan perpisahan. Jika lagu bertema patah hati biasanya identik dengan pertengkaran atau juga pengkhianatan, nah lagu kali ini justru memotret fase sunyi dalam hubungan yang perlahan merenggang tanpa disadari. Album Menjauh mengisahkan tentang dua orang yang secara 100 status belum terpisah, namun keintiman mereka perlahan sirna karena ego dan hilangnya upaya untuk saling mengerti.
1: Info Pro 2.
0: Dan tahu Prodo, untuk info selanjutnya kali ini datang dari duet Sam Fender dan Olivia Den lewat Rain Me In dan mencatatkan rekor baru di tangga lagu Inggris. Berdasarkan data terbaru UK Official Chart, teman Prodo, lagu kolaborasi ini sukses mempertahankan posisi nomor 1 selama 16 minggu. Capaian tersebut juga melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh band pop rock asal Skotlandia, Wheat lewat tembangnya Love Is All Around yang juga bertengger selama 15 minggu pada tahun 1994. Tidaknya mematahkan rekor domestik, Rain Me In juga menyamai torehan Bryan Adams lewat lagu Everything I Do It For You pada tahun 1991 sebagai lagu kedua terlama di posisi nomor 1 dalam sejarah musik Inggris, tepatnya di belakang lagu I Believe miliknya Frankie Lane rilisan tahun 1958.
1: Info Pro 2.
0: Dan di last but not least, tanggal produknya kali ini ada aktris Anne Hathaway mengaku setelah bekerja bersama dengan Tom Holland, berharap anak-anaknya kelak tumbuh menjadi pribadi yang sama baiknya dengan sang aktor tersebut. Disampaikan langsung oleh Anne, tanggal produknya sebagai seorang ibu di kehidupan nyata, ia sangat benar-benar berharap semua anaknya tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa seperti anak Tom Holland. Dan juga pastinya hal itu disampaikan oleh Anne yang tengah mengandung ketika ditanya soal perannya sebagai Penelope, ibu dari Telemachus yang diperankan oleh Tom Holland dalam film The Odyssey arahan Christopher Nolan itu. Dan Anne Hathaway juga tengah mengandung anak ketiganya dari sang suami Adam Sulman, dan pasangan Hathaway Sulman ini juga telah dikaruniai dua putra, yaitu bernama Jonathan berumur 10 tahun dan Jack berumur 6 tahun.
1: Info Pro 2.
0: Setengah produknya itu dia untuk 3 info terkini di Info Produk yang dikutip langsung dari antaranews.com. Setelah jangan kemana-mana, kita akan bergabung kembali di Viral Moments pada dan stay tune di Produk RR Sintang, teman terbaik kamu.
2: Produk FM, teman terbaik kamu.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: mie instan, kopi, gula, dan teh. Hmm, aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
1: Nah kan, barang ini kan sudah lewat bulan. Yuk buruan, bilang petugasnya.
0: Apa sih yang dilihat itu ya? Repot banget.
1: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Proud 2 FM. Selamat pagi teman Proud 2.
2: Selamat pagi teman Proud 2.
1: Selamat pagi teman Proud 2.
2: Selamat pagi teman Proud 2.

Ya Tau Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya seperti biasa, Monica bakal kembali menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Aku yakin banget pagi hari ini pasti banyak banget emak-emak, bapak-bapak, kakak-kakak, adik-adik, semuanya yang lagi hektik banget mempersiapkan hari pertama masuk sekolah ya teman Pro 2. Ada ya yang udah gak siap banget, dari malam udah prepare lengkap. Ada yang kayaknya masih ke bawah suasana liburan teman Pro 2, but it's okay. Semoga hari ini bisa kembali temu kangen ya teman Pro 2, barengan dengan teman-teman kamu juga yang udah lama gak ditemuin waktu sekolah gitu, waktu libur. Okay, hari ini seperti biasa kita akan hadirkan program acara Viral Moment, dimana kita akan ngebahas apa sih lagi viral sekarang teman Pro 2 di sosial media kita. Dan untuk hari ini tanggal 13 teman Pro 2, pastinya nanti kita akan hadirkan ada update-update soal Piala Dunia. Kemarin udah ketemu 4 besar teman Pro 2 di semifinal. Aduh, aku sebenarnya agak sedih sejujurnya teman Pro 2. Karena apa? Karena tim aku kayaknya udah pulang semua deh. Dari mulai Jepang, kemudian ada Portugal, kali ini Norwegia menyusul teman Pro 2. Tapi 4 besar ini benar-benar menurut aku keren-keren semua sih teman Pro 2, ada juga layak untuk masuk di sana ya, walaupun mungkin ada drama-drama seperti VAR, seperti ini, seperti itu teman Pro 2. Dan Monica juga kemarin menonton tuh pertandingan Norwegia melawan Inggris ya, England teman Pro 2. Itu wah, ada nyeseknya, ada enggak juga, karena Inggris dan Norwegia itu sama-sama aku suka. Kalau tim kan aku dukungnya Norwegia, tapi kalau misalnya klub aku tuh Real Madrid. Jadi kayak ada Bellingham tuh aku agak terpatah gitu ya. Ini aku harus mendukung Haaland dari Man City atau Real Madrid, dari ada Bellingham teman Pro 2. Tapi ya udah, nama juga perempuan-perempuan karbitan soal Piala Dunia teman Pro 2. So far so good sih menikmati Piala Dunia, keren banget. Dan aku juga berharap kalau 4 besar ini yang menang siapa ya teman Pro 2 ya. Kayaknya aku berharap Inggris dan Prancis bisa melaju ke final sih ya, biar bisa melihat euforia yang baru gitu ya. Kalau Argentina kan udah pernah masuk, Spanyol juga keren banget. Tapi kalau dibandingkan dengan Prancis, kayaknya lebih unggul si Prancis nih teman Pro 2. Gak tau deh ya, kita masih sepik-sepik aja nih soal Piala Dunia. Kalau kamu mungkin ada update-update juga, kemudian ada prediksi-prediksi yang lebih gokil dengan opini-opini kamu, boleh banget disampaikan ke aku ya teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Tapi kita dengarkan dulu satu lagu yang asik banget pagi hari ini dari miliknya Superman Is Dead dengan Batas Cahaya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.
1: 97 FM Pro 2 RRI Cinta.

Oke, Top Pro 2, welcome back. Masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini ya, teman Pro 2, Monica masih nemani kamu di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan kalau kita ngomongin seputar Piala Dunia ya, di sini memang banyak sekali sih yang bikin aku tuh kayak wow banget. Nah, salah satunya juga di sini ada Yura Yunita dan juga sang suami Doni Maula, teman Pro 2, yang kalau ngomongin soal bola, mereka berdua tuh nggak pernah sama gitu ya. Ada yang satunya suka MU, satunya suka yang lain. Kemudian juga di Piala Dunia kali ini, Yura Yunita ini megangnya Spanyol ya, teman Pro 2, dan udah melaju ke semifinal. Dan suaminya kalah terus dia lawan England, Norway juga yang dipegang England, dan menang juga, dan suami itu milihnya Norway, tetap kalah. Aduh, Doni Maula, nasib kita sama. Sampai saat ini pun aku masih galauin Norwegia kalah sih ya, teman Pro 2. Tapi England juga benar-benar pantas sih untuk melaju ke semifinal, karena mereka juga kompak, permainan juga bagus begitu ya, teman Pro 2. Oke, nanti Monica kembali menghadirkan ke ruang dengar kamu di 90.7 FM untuk acara-acara lainnya. Selainnya juga akan ada lagu pilihan kamu. Stay tune di Pro 2 Era Sintang, teman terbaik kamu. Dan kita dengerin dulu satu lagu dari Lutfi Aulia.

Teman Pro 2, tahukah kalian Gen Z dan milenial diprediksi akan miskin terjebak doom spending? Lalu, apa itu doom spending? Doom spending sendiri merupakan aktivitas membelanjakan uang untuk menghilangkan stres di tengah kekhawatiran atas kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kondisi hubungan internasional yang tidak stabil. Keberadaan ponsel pintar yang memudahkan akses informasi tentang krisis ekonomi, perang, hingga isu lingkungan bisa memperburuk fenomenal ini. Fitur pembayaran seperti Buy Now, Pay Later atau BNPL ternyata turut mendorong perilaku belanja impulsif ini, teman Pro 2.